0: kana kagwa aksal u saklisa sholu saksalik angkel shona lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Mantio
0: Cinco chiris kokel kotinas katies kamano rikinek di kakush kabits amanan chikahunil to Mantio Cin chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantio Cinco.